Rukunai tunggu salah satu point dok mega hertz yang paling muncul itu adalah studio asuk sekarang di nota angkut tabuk cina studio ni jarak aku tamu itu tunggu di poli dam cina enggai sutikan ini enggai mupli bridge tham mengzak enggak jarak nuruk jatuh nono di poli kaham teh nuruk ni tini nishal jatuh ni bagi nuruk kaham lainnya neng tuh enggai jatuh nono belai belai nuruk hambai salbrum nuruk jengno logi di tunggu mani bagi cini Pandai rupno, kenai tong mani bagai. Inge kani rezap mung pandai ucing. Kenalai tunggu norok ni koi harzak rezap mung. Te asyik tu kebang jarak kiri. Kya kani rezap mung ni, tamu himale norok tu tuh cai mano dini strangshal. Strangshal ucing kui lawo kani rezap mung pandai. Abani ya gulo, thumnu kenawo. Abani ya gulo dal bidal pandai. Abani ya gulo norok ni hamzak mah cini khatung mah pandai. Paitago kenai tato korang pandai. Inge obahai keno cini pandai no tei dulu di bonni damni tamu. Shoti tham cici jarak norok ni kejarang tong nai. Inge norok po Tong di yang baik baksha kerengai, getalai rezap mudok kanaui, hingkai. SMS nainya siapa tamat sihorka sihorna ingka, fung di borka hambai ang nagi chorani klanto deborma ang rezap mung tangsha kananai, Julai bai manusi bai rezap jak kok thai hingkai o nai thok hunma bai, hingkai rezap mung tu kananai ni koi horka hingkai o nai thok o rezap mung man mato man katangsha pia ba. Rezap nai orang manka takuk Julai teh bukuk mono debi ni korang gong ke? Saya mana orang rezap mung noda, karena nahi ni ba koi horka. Ingke kena ini di takuk klanto ingke jutu kena itu ngene mari kencing song norong bo kena di, o kena itu dok rezap mung sarasa point dok megahertz FM ujung dok kena itu di teh logi itu di.

0: Padahal kau cerau kok tu biasa kan siapa tahu kok tu. Hello.
1: Halo.
0: Di perkah ham lam sego?
1: Ini berkah apa yang nak kisah iklan tu saya tunggu.
0: Do boleh cepat pun kena
1: ni. Ni je, ni je kemana pun kare. Di sana sini dah di sana berasa jaga nona. Ya, yang le tongsi manggal kemana bo?
0: Nona ya, wina do.
1: Hambai.
0: Hambai nona bo. Okay, ada cepat pun kena ni. Ini kau harga tak kau iklan tu. Orang Jepun, nono ya, wite, tunggu si manggalak, orang Jepun, kenal dengai, kenal tunggu, logi tunggu.